0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon

Telepon 02-27-20889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk sekretariat layanan konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar kalian? Tentu baik. Wow, apa kata orang? You too the eye, you too. Wah, racun, racun cinta. Jadi jangan-jangan sama seperti lagu yang dulu ya. Orang bilang madu dan racun. Mau kasih madu apa racun? Madu.

Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, anak kamu lagi nyanyi ini, tahu nggak? Mamanya yang lagi enak-enak gitu ya. Ternyata apa yang dikasihkan kepada anaknya itu adalah racun cinta.

kenapa dibilang racun cinta? Ayo dong, cepet dong, cepat. Nah, kita sering mengontrol anak kita atas nama cinta. Misalnya, kamu ya gak boleh berteman sama dia lagi. Dia itu bego anaknya, ngapain kamu sih temenan sama dia? Nanti kamu jadi ikutan bego loh kayak dia.

Kalau kamu bego, bisa ke TEPA gitu begonya. Sebenarnya begonya sih gak akan ke TEPA ya, karena pinter kan diri sendiri gitu. Tapi yang bisa ketularan adalah cara hidup. Misalnya kalau orang bodoh tapi rajin, ini yang bisa ke TEPA adalah kalau dia bodoh dan malas. Nah, malasnya itu yang bisa menular. Sebenarnya bodohnya sih gak menular. Ya, terus apa lagi? Misalnya cinta bersyarat, kamu harus kerjakan ini, saya baru, kalau kamu dapat 100, saya baru kasih HP main. Terus dia nilainya 90, mama 90 boleh gak? Gak ada, pokoknya 100 baru boleh main HP. Jadi anaknya tuh melakukan sesuatu dengan syarat, nanti kamu udah tua juga digituin loh. Hati-hati, dia bilang, mama pokoknya harus melangkah 100 langkah, kalau tidak melangkah 100 langkah, malam ini gak ada nasi. Oh, jadi sekarang langsung gak pakai syarat gitu ya, apa aja boleh ya, biar nanti tuanya gak digituin sama anaknya ya. Boleh juga, cuman kalau bersyarat itu kita harus lihat-lihat gitu ya, jangan sampai semuanya ada syaratnya, mau ini ada syarat, mau itu ada syarat, semua syarat. Nah, ada lagi yang namanya pemerasan emosional, artinya cingsi lesuo. Kadang-kadang kan kita sering bilang, kita nih, saya sudah kerja setengah mati, banting tulang itu semua buat kamu, kamu pikir mama enak kerja selama ini, mama hensingku, capek, udah buang duit buat kamu, kamu masih gak bener, gak rencen sekolahnya, buang duit mama, kamu tahu gak? Waduh, itu kadang masuk di hati itu gak enak gitu ya. Sama aja kalau seperti misalnya kamu kerja terus bos ngomel-ngomel bilang apa, kamu tahu gak gitu kalau kita tuh ini hari bisnis dibuka itu gara-gara kamu. Aduh, kayaknya enggak banget gitu ya. Gara-gara kamu, coba kamu enggak bilang kamu mau kerja, saya enggak akan buka pintu hari ini gitu, karena kita maunya libur gitu. Karena kamu bilang mau capan, makanya saya buka, tapi kamu bukan kerja yang benar, malah di sana main HP. Waduh. Masuk kan nih? Contohnya kok kayaknya rada melenceng gitu ya. Ada lagi yang perbandingan konstan, yaitu artinya kamu dibandingin dengan tetangga sebelah atau siapapun. Ini enggak ada yang mau, siapapun tidak ada yang mau ya. Terus mengabaikan kebutuhan emosional, hanya fokus pada nilai dia sama prestasi dia, yang lain kamu gak peduliin. Nah, ini juga kurang benar ya, kurang baik. Terus memperlakukan anak Anda sebagai perpanjangan diri Anda sendiri. Jadi istilahnya kalau kamu mempunyai cita-cita, misalnya kepengen banget kalau kamu, anak kamu menjadi penari terkenal, terus memang kamu dulu gak bisa jadi penari terkenal karena misalnya kamu gak pernah ngeles nari, jadi kan gak mungkin jadi penari terkenal. Tapi kamu pengen banget kalau salah satu anak kamu jadi penari terkenal, jadi kamu dari kecil udah sekolahin dia sekolah balet, dan akhirnya kamu memaksa dia pokoknya harus menjadi balerina apapun yang terjadi. Nah, ini yang namanya perpanjangan diri Anda sendiri. Sebenarnya anak itu dititipkan ke kamu itu adalah sebagai sosok pribadi gitu ya, pribadi yang baru gitu. Dia bukan suatu barang yang bisa dibentuk oleh kamu, tapi dia itu adalah manusia seutuhnya. Kamu juga harus belajar dengar apa yang dia bicarakan itu, kamu coba dengar, jangan diabaikan. Dengar dulu selesai baru kasih komentar. Jangan komentar kamu lebih panjang dibanding apa yang dia mau sharingkan untuk kamu. Nah, ini juga kurang ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus belajar mendukung dia tanpa syarat. Kayak tadi kan, oh, kamu harus 100 dulu, saya baru mau bagaimana. Nah, kalau bisa kita menjadi orang tua yang tanpa syarat. Sama dong kayak lagu Kasih Ibu kepada Beta, ya kan? Lagu itu kan juga kasih ibu yang tanpa syarat. Dan juga kita seharusnya sebagai orang tua boleh mengizinkan anak kita melakukan suatu kesalahan. Tapi ya terus terang, kesalahan jangan kesalahan fatal ya, tapi salah satu kesalahan kecil. Sama seperti Jenny pernah sharing, misalnya anak kamu dikasih tahu jangan lari nanti bisa jatuh, tapi anak kecil dikasih tahu kan tetap gak mau dengerin. Dia biarkan dia jatuh sekali ya, tapi kamu lihat-lihat, biarkan jatuhnya itu di tempat yang aman ya, jangan sampai di tempat yang kurang aman gitu ya, kamu kasih dia jatuh gitu, misalnya di jalanan pas lagi nyebrang jalan, biarkan dia jatuh, nanti kan ada mobil, bener gak? Tapi kalau misalnya di rumah kan itu aman, kalaupun jatuh juga ya paling biru, ya gak?
Nah ya paling kalau yang situ biarkan dia, gak apa-apa jatuh biar dia tahu kalau itu sakit. Gitu aja sih pesan dari Jenny. Jadi you to the eye, ciao.